0: Sean Smith agus a chardin son the Ravens rocked a hain tegan buin lúnasa onan lúi eskala nua da se sin mot reint ma blint nish ha mi de filer av rannin ihe nocht bes kronan o vale vúrne sa chovíle da hugus grá kleghut ailis írlehe ben i chronín
1: da hugus grá kleghun da te spér man nar dúsh na lúgus múl nar dúmán kish Skarvarden na morgen na nore jem hrung, kem a faas a hungi jem varin. Vechte labai vrak hori o lokut rum, so ach I bra boget is rotan le kru. Ring buche liet vroge, lukronja has punt is a storin, natur fata lavtan. New ring, my love, that Gabrach Lehen won, Gir Faskeller, the wish and Moadin. Marga war she, the Huerisk, a Gaswarach at Lusna, Kronfa, the Kruskid in Tarnem. Narvein at all, a Krangiti Punt, a Kav the Star of Nagasel Lun. Stesh di la fer kjol, njeghe fjörlinget futje se strojdi ke urg bern vrouwet. Na kirchen breren an breges ur sjul, mar san ome olget en tarne. Ta arigid en poka, gus morgur en hrunkes nir olles, reo punter en laeren. Vi valer dig nu, ja, svar vi hun. Vind har he prat I sikker sak I remon. Må vach I vi larn, du bana gestu. Skan enge gruach må varien. Skar vann, stak I vi timpel dig. Skar vann, du hyrille narv. Nu kavel en orna vi en ovel da dil, es kargol du vajkir vokus banam. Ach, o vi som beskar jeles et li, i møyge metjus es perlis en li.